Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sama Pro 2, ngomongin soal olahraga ya. Kadang olahraga itu paling enak memang dilakukan pada pagi hari, tapi tidak jarang juga banyak yang melakukan olahraga di malam hari karena mungkin waktunya baru sempat di malam hari karena ya kerja pagi sampai sore, malamnya baru bisa berolahraga. Nah, pertanyaannya adalah apakah waktu terbaik buat berolahraga itu pagi atau malam gitu ya. Jadi memang ya teman Pro 2, kalau ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan berolahraga ini ya teman Pro 2, jadi memang penelitian yang diterbitkan lewat jurnal Scientific Reports oleh Natural Portfolio melibatkan 58 pria sehat berusia 18 hingga 28 tahun sebagai responden. Dan selama 12 minggu para peserta ini dibagi ke dalam kelompok berolahraga pagi hari dari jam 6 sampai dengan jam 8. Dan kelompok berolahraga malam hari dari jam 18 sampai jam 20. Dan ada lagi kelompok yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Jadi berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa olahraga pada pagi hari lebih efektif membantu menurunkan berat badan. Dan penurunan lemak tubuh pada kelompok ini mulai terlihat sejak minggu keempat. Lebih cepat dibandingkan dengan kelompok yang berolahraga pada malam hari yang baru menunjukkan perubahan pada minggu ke-8. Wah, selisihnya lumayan ya. Selisih 4 minggu guys, 4 minggu 1 bulan berarti ya. Jadi memang selain membantu mengurangi lemak tubuh, olahraga pagi ternyata juga berkontribusi terhadap penurunan kadar kolesterol total dan triglycerida pada darah gitu ya. Penelitian menilai bahwa aktivitas fisik pada pagi hari dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan metabolisme sekaligus menjaga berat badan yang ideal. Jadi ya, tetap ya teman Pro 2, olahraga pagi hari adalah yang terbaik teman Pro 2.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pengguna teman terbaik kamu. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan selamat pagi teman Pro 2. Masih di 105,1 FM untuk update informasi buat kalian semua. Dan pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat pagi ini. Jangan lewatkan juga nanti untuk program berikut, kita akan masuk di jam 10 pagi ya, nanti di day part 2 ya teman Pro 2. Kali ini kita lanjut, ada satu lagu dari Jerox, Couchery lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Hi-fi teman Prodo lewat curi-curi. Nah, kali ini di-update dulu informasi seputar Kota Bengkulu, di mana ada seorang pria dari Kota Bengkulu gitu berinisial AR itu berhasil diamankan tim Opsenal Polsek Teluk Segara setelah diduga dia mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di pasar ke pedagang kecil. Jadi pelaku ini merupakan warga Jalan Halmahera, Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, dan ditangkap saat beraksi di kawasan Pasar Baru Koto, Kota Bengkulu ya. Jadi penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait peredaran uang palsu yang digunakan untuk bertransaksi di sejumlah lapak pedagang. Saat diamankan memang pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa petugas untuk menjalani operasi pemeriksaan maksud kami lebih lanjut ya. Dari tangan pelaku teman Pro 2, polisi menyita sejumlah lembar uang palsu pecahan 20 ribuan yang diduga dicetak sendiri menggunakan mesin printer. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga melakukan pengembangan dengan mendatangi sejumlah pedagang yang diduga menjadi korban transaksi menggunakan uang palsu itu. Kapolsek Teluk Segara AKP Nofrizal menjelaskan bahwa pelaku menggunakan modus sederhana untuk mendapatkan keuntungan, di mana uang palsu pecahan 20 ribu digunakan untuk membeli barang seharga 5.000 sehingga pelaku memperoleh keuntungan kembalian asli, uang asli gitu ya, senilai Rp15.000 dari pedagang. Nah, jadi ya pedagang juga harus lebih teliti gitu ya. Tapi kalau dia uang palsu harusnya secara identik sangat-sangat amat berbeda. Ketika kita sentuh juga, kita pegang juga, kita bisa merasakan bahwa ini ada uang palsu gitu ya, dengan apa ya? Dengan 3T gitu ya. Dilihat 3D ya, dilihat diraba, diterawang, itu kita udah bisa melihat mana yang asli dan palsu ya teman Pro 2.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101.1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan koto gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Taman Pro 2. Jadi Cristiano Ronaldo ini dipastikan menjadi apa ya, keikutsertaan kepada Piala Dunia di tahun itu jadi yang terakhir. Jadi dia memutuskan untuk pensiun ya. Tapi ini tuh bikin fansnya tuh jadi sedih ya, setelah menelan kekalahan 0-1 atas Spanyol tadi subuh gitu ya. Jadi memang sepertinya Cristiano Ronaldo akan menggantungkan sepatunya di skuad timnasnya gitu ya, setelah Piala Dunia tahun ini. Jadi memang gol sematawayang Michael Merino pada menit pertama injury time membuyarkan harapan Spanyol untuk melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Nah, selesai pertandingan, Ronaldo mengaku sedih karena harus mengakhiri perjalanan terakhirnya di Piala Dunia dengan kekalahan. Meski demikian, pemain berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa belum akan mengambil keputusan terkait masa depannya di tim nasional dalam waktu dekat gitu ya. Tapi yang memastikan sudah memberikan segalanya untuk timnas. Dan sebelum pertandingan, sebenarnya dia udah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 ini akan menjadi turnamen terakhir dia dalam karir sepak bola bersama timnas gitu ya. Tapi setelah Portugal tersingkir, ia belum memastikan apakah pertandingan tersebut akan menjadi penampilan terakhir bersama Selecao, atau mungkin dia masih akan bantuin Selecao ya ikut kompetisi kayak Piala Eropa. Kayaknya dia masih bisa deh ya. Piala Eropa kan di 2028 ya harusnya ya gitu ya. Ya mungkin bisa, masih bisa lah. Berarti kalau di 2028 usia Ronaldo mungkin sekitar 43 tahun. Masih make sense, tapi mungkin dia bukan, ya nggak mesti jadi pilihan pertama harusnya ya. Karena kontribusi dia di Piala Dunia tahun ini juga sepertinya masih kurang maksimal ya, karena mungkin faktor usia, jadi ya nggak begitu terlihat gitu ya. Oke, next kita ke satu lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan play.

0: FM。Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
1: Produe FM. Teman

Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng Dika dan kita update dulu nih informasi. Ini menarik ya. Jadi ada informasi tentang kucing ya, tapi agak menarik ya. Di mana lembaga dakwah komunitas atau LDK pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan komunitas kucing Muhammadiyah atau kucingmu di Yogyakarta pada hari Minggu 5 Juli kemarin. Jadi, selain itu LDK PWM DIY ini menerbitkan kartu tanda anggota Muhammadiyah KTAM khusus kucing. Kenapa jadi kucing jadi anggota ya? Jadi ternyata program ini dihadirkan untuk menjadi wadah dakwah bagi komunitas pecinta hewan sekaligus memperkuat kepedulian mereka terhadap kesehatan hewan ya, teman Pro 2. Jadi peluncuran kucingmu ini berlangsung bersama dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan kucing gratis yang digelar bidang kesehatan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menarik ya. Jadi alasan Muhammadiyah mengeluarkan kucingmu dan KTAM kucing ini adalah ya ingin ada ruang gitu untuk dakwah yang menjangkau para pecinta hewan, terutama pemilik kucing. Selain itu juga diharapkan menjadi dasar pendataan warga Muhammadiyah yang memiliki hewan peliharaan. Gitu. Menarik ya. Jadi kucing sekarang udah masuk di dalam bagian dari ruang dakwah untuk teman-teman di Yogyakarta, khususnya untuk para pengurus Muhammadiyah di sana gitu ya. Oke, kita masih lanjut dan selamat pagi untuk kalian. Oh ya, update dulu informasi nih teman Pro 2 untuk Belgia versus Amerika. Baru aja nih kayaknya Belgia mencetak gol lagi karena blunder dari pemain USA. Jadi sementara Belgia unggul 3-1 atas USA. Ya, kayaknya sih Amerika harus pulang sih ya.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Jadi kayak Gusti Eka Gustiwana lewat terlalu dalam ya teman Pro 2 ya. Jadi TikTok secara resmi mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia dari Goto Group melalui perusahaan induknya Bitdance dengan nilai investasi mencapai 1,5 miliar rupiah atau setara dengan 23,27 triliun rupiah pada Januari 2024. Nah, sejak aksi korporasi merger dan akuisisi ini, Tokopedia rentan diterpa isu pemutusan hubungan kerja. Terbaru kabarnya PHK di Tokopedia dan TikTok kembali mencuat setelah beredar kabar di media sosial yang menyebut kalau perusahaan ini melakukan pengurangan karyawan dalam skala besar. Jadi proses merger dan akuisisi tersebut diambil untuk mematuhi regulasi pemerintah yang melarang platform media sosial merangkap fungsi sebagai layanan e-commerce. Jadi merger dan akuisisi tersebut menjadi pemicu spekulasi bahwa perusahaan akan melakukan efisiensi melalui pengurangan jumlah karyawan. Meskipun PHK memang bukan hal yang baru dalam aksi merger dan akuisisi, perusahaan teknologi dan konsolidasi bisnis umumnya akan disertai restrukturisasi organisasi karena menggabungkan fungsi-fungsi yang dinilai tumpang tindih, ya kan? Ya ibarat perusahaan saat dua nih jadi satu, ya udah nggak, ya direktur keuangan misalnya nggak mungkin dua, pasti jadi satu, ya kan? Kemudian manajer operasional nggak mungkin dua, pasti jadi satu gitu. Jadi makanya akan ada yang didepak lah, istilah seperti itu ya. Yang pasti usai TikTok resmi mengakuisisi 75% saham Tokopedia dari Goto pada akhir 2023 lalu, gelombang PHK pertama terjadi di tubuh Tokopedia, di mana pada pertengahan Juni PT Tokopedia itu melakukan PHK sekitar 450 karyawan sebagai bagian dari langkah efisiensi dan restrukturisasi organisasi mereka. Beuh, banyak banget ya. Wah, udah 450 mah banyak banget itu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya. Kalian kita punya The Massive on our own.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Tom Pro 2, ada kru remaja selamanya. Nah, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Dan kita masih update informasi ya teman Pro 2 untuk kalian semua, jangan lewatkan juga. Nanti kita jam 10 nanti akan masuk ke jam request. Jadi buat teman-teman yang mau ikut request, nanti kalian bisa gabung di jam 10 siang ya, oke okay? Hari ini jam 10 di Day Part 2 kalian bakal ditemenin sama Arini, sama Ayin ya. Alright. Kali ini kita punya Chill on 7 Memory Bike.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Produweza, teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

www.rrdigital.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRD Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di sepada pagi ini sampai jam 10 pagi nih di segmen akhir ya, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ikut request, kalian bisa gabung nanti ya di santai siang jam 10 ya. Jadi siang ini nanti kalian bakal ditemani sama Ain, teman Pro 2. Dari serba-serbi Piala Dunia tuh lagi ada kontroversi ya teman Pro 2 tentang kartu merah yang didapatkan oleh pihak Amerika Serikat, tapi ternyata dibatalin gitu ya. Dan itu tuh lagi rame di forum sepak bola gitu. Nah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dia tidak mengetahui arti kartu merah dalam sepak bola. Gak mungkin ya, gak mungkin aki-aki ini tuh tidak tahu gitu ya. Jadi setelah ramai lah pemberitaan itu, akhirnya keluarlah statement dari Gedung Putih pada Senin ini ya, Senin waktu setempat. Kalau di kita tuh tanggal 7, mereka masih tanggal 6 ya. Setelah Trump meminta FIFA untuk mengubah keputusan soal Florin Balogun gitu, yang dia kan diganjar kartu merah. Nah, jadi dilobi lah sama Presiden Amerika Serikat ke presidennya FIFA untuk meninjau ulang istilahnya kayak gitu ya kartunya, karena itu katanya bukan pelanggaran. Ya, di gayung bersambut Presiden FIFA mengabulkan gitu. Jadi menganulir gitu ya. Dan ya, main tuh orangnya barusan cuma kalah. Ya udahlah, kalah juga. Amerika Serikat tuh enggak mungkin bisa menang lawan Belgia gitu. 4-1 kalahnya ya. Jadi setelah rame akhirnya hujatan di sana sini. Nah, Trump tuh angkat bicara. Dia mengatakan kalau dia baru memahami artinya setelah pertandingan bahwa kartu merah dapat berujung pada konsekuensi berat gitu ya. Sebelumnya insiden itu terjadi pada pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina di babak 32 besar, di mana dalam tayangan ulang VAR, Balogun itu dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap Terik Muharemovic ya, dan hukumannya berbuah kartu merah. Keputusan itu langsung menuai perdebatan, di mana pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menilai hukuman itu terlalu berat karena kontak yang terjadi tidak dianggap disengaja gitu ya. Awalnya Balogun dipastikan harus menjalani larangan bermain satu pertandingan sesuai regulasi FIFA. Bahkan peraturan tersebut pada mulanya itu tidak diajukan banding ya, sebelum akhirnya ditangguhkan oleh FIFA. Dan keputusan tersebut menetapkan Balogun tetap bisa tampil pada laga 16 besar melawan Belgia hari ini. Ya, enak main tuh tadi orang. Tapi ya udah, dia udah kadung kalah gitu ya. Gak ngaruh juga jadinya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Baik kamu, aku mau kasih info nih teman-teman semuanya yang pagi ini lagi melintas di kawasan Pasar Panorama nih. Pagi ini arus lalu lintas di sekitar Panorama terpantau lumayan padat nih teman-teman. Soalnya aktivitas jual beli lagi ramai banget. Mulai dari pedagang sayur, ikan, sampai kebutuhan dapur loh. Bikin ini yang membuat banyak kendaraan keluar masuk area pasar. Jadi sempat terjadi kemacetan di beberapa titik teman-teman Produa. Jadi buat teman-teman yang mau lewat kawasan Pasar Panorama, tetap hati-hati ya. Terus kurangi kecepatan, jangan buru-buru, dan selalu utamakan keselamatan. Semoga perjalanan kamu lancar ya. Tetap dengerin 100,1 FM karena selalu ada musik seru nih dan informasi terbaru buat nemenin kamu.

105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Ternyata minum air putih yang cukup setiap hari itu punya banyak banget manfaat buat kesehatan tubuh kita nih teman Pro 2. Salah satunya bantu jaga fungsi ginjal biar tetap bekerja dengan baik. Nah, kira-kira teman Pro 2 pagi ini sudah minum berapa gelas air putih nih? Atau jangan-jangan pagi-pagi udah pada ngopi aja nih? Nah, minum air putih yang cukup juga bisa buat jaga tekanan darah kita nih teman-teman. Jadi buat teman Pro 2 nih, biasain buat bawa botol minum sendiri biar bisa penuhin kebutuhan cairan tubuh setiap hari, biar kesehatannya juga tetap terjaga. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

105,1 FM teman terbaik kamu. Aku mau bagi tips nih buat para teman-teman Pro 2 yang merasa kurang percaya diri. Nah, teman-teman Pro 2, percaya diri itu bukan soal tampil sempurna aja, tapi soal berani menunjukkan kemampuan yang kamu punya loh. Nah, kalau hari ini ada kesempatan buat berbicara, berkarya, atau mencoba sesuatu yang baru deh, jangan ragu teman-teman semuanya. Siapa tahu itu jadi langkah kamu untuk menuju impianmu. Ingat loh, kesempatan gak datang dua kali. Tetap dengerin 105,1 FM karena selalu ada musik seru nih buat kamu dan informasi terbaik buat nemenin harimu.

Jadi ngomong dulu nih teman Pro 2 yang bilang pasang wifi di rumah itu mahal ya. Jadi sekarang buat kamu yang pengen pasang IndiHome dengan harga yang berlangganannya murah banget, kamu bisa ikutan langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps dan bayarnya cuma Rp365.000. Nah, untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti dipercaya karena dukungan jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang juga, informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar-indihome atau kalian bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet murah dan anti nge-lag buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik ini bisa kalian dapatkan dari Telkomsel dan bisa juga kamu dapatkan lewat Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Masih di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu kebiasaan sederhana yang biasanya itu kita anggap sepele banget. Padahal manfaatnya itu luar biasa buat tubuh kita. Tidur yang cukup. Tidur 7-8 jam setiap malam itu bisa bantu jaga daya tahan tubuh. Nah, kira-kira pagi tadi teman-teman bangun badannya segar atau malah pegel-pegel nih? Bisa jadi itu teman-teman tubuh kita lagi ngasih sinyal kalau waktu istirahat kita tuh sebenarnya kurang. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan sering-sering begadang ya teman-teman. Pinter-pinter buat jaga kesehatan di tengah cuaca yang kadang mendung, kadang hujan, kadang juga panas banget. Oke teman-teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Halo Bro 2, dapat dilewat ego dan tanpa terasa udah di jam 9.57 menit waktu Indonesia Barat. Artinya sudah saatnya Dika harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Tapi gak usah kemana-mana karena selepas ini kalian bakal ditemenin sama Arin ya di jadwal kita. Nonton siang nanti, santai siang bareng Arin sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dika pamit, terima kasih untuk semuanya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: Sandra. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang kamu bareng Arin ya untuk edisi kita hari ini di Selasa 7 Juli 2026. Tanggal cantik nih, 7 7 2026. Dan kamu masih sendiri ini. Emang masih zaman. Teman Pro 2 seperti biasa kita di Santai Siang ini sampai nanti jam 3 sore. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu. Dan masih banyak informasi yang bakalan Arin update untuk kamu di siang hari ini ya. Dan tentunya hari ini aku gak sendiri, ditemenin sama ada dua perempuan ya. Ada anak magang dari UINVAS. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Siang juga.
0: Coba kenalin dulu namanya siapa biar nanti pendengar Pro 2 tahu kan, oh ini namanya si Anu gitu, enggak ya? Siapa? Coba kenalin dulu.
2: Halo, nama aku Nida ya, baru ini magang ke minggu kedua ya? Apa minggu pertama ya? Masih beberapa hari sih.
0: Oh masih beberapa hari ya, masih baru banget nih ya.
2: Yeah.
0: Nanti kalau misalnya sebulan, satu bulan ke depan ya, ini teman-teman Pro 2 dengar suaranya Nida, atau satu lagi siapa?
3: Iya, kenalin guys, nama aku Vicky Purwanti.
0: Oke, Vicky Purwanti, berarti ada Vicky sama Nida.
3: Iya.
0: Yeah. Yeah. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya lagi dengar suara, kok ada suaranya beda. Nah, berarti itu Nida sama Vicky ya, yeah. Teman Pro 2. Jadi jangan sampai pada kaget ya, takutnya kaget nih ya. Ini suara siapa ya gitu. Oke deh, nanti kita juga live TikTok ya teman Pro 2. Nah, kamu bisa gabungan di TikToknya Pro 2 Bengkulu. Nanti bisa lihat mukanya Nida sama mukanya Vicky ya. Kamu bisa gabungan juga, bisa tanya-tanya juga sama kita nanti ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yang satu ini.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya.

105,1 FM Pro 2 Radio Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang mau request lagu boleh ya, Arin tunggu sekarang. Boleh request lagu pop Indonesia atau mancanegara ya. Langsung aja ke 08 11 73 22 330, atau bisa gabung di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya, teman Pro 2. Buruan request dari sekarang, kita tunggu sampai jam 12. Jadi jangan request di mepet waktu ya. Untuk hari ini jangan lupa kasih tahu nama, mau request lagu apa, pop Indo atau mancanegara. Kalau bisa requestnya lagu-lagu terbaru ya, jangan request lagu daerah ataupun lagu dangdut, nanti penyiarnya joget, teman Pro 2. Oke deh, kita denger dulu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, buruan bisa gabung ke live TikTok kita ya. Hari ini rame karena aku ditemenin sama anak magang dari Winfast, teman Pro 2. Dan kamu bisa request, bisa lihat siapa penyiarnya siang hari ini dan siapa sih anak magang dua ini ya gitu. Bisa gabung ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya, teman Pro 2. Kita tampung untuk requestan kamu sampai jam 12 nanti. Jadi jangan request di mepet waktu, karena biasanya aku itu closing requestnya jam 11.40 ya, teman Pro 2. Sisanya ya muterin aja lagu-lagu requestan teman-teman gitu. By the way, selamat siang untuk teman-teman di TikTok ya, warga-warga TikTok. Mungkin ada tetanggaku juga yang lagi nonton. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Ade Ain, halo. Siapa nih? Eni Marita. Teh hijau tulus dong kakak. Tadi tulus udah kita puterin yang jatuh suka. Hah? Teh hijau tulus. Maksudnya? Ayo, kamu bikin siapa yang bingung? Siapa yang bikin bingung? itu yang depan itu namanya Vicky ya, ya namanya Vicky. Oke deh, sama Pro 2. Pokoknya yang mau request masih kita tungguin. Info locker kak, aduh gimana nih, iya pro 4. kita tuh sebelahan ya. Kita tuh sebelahan, kalau misalnya kangen ke sebelah aja, kesini ya. Oke deh teman Pro 2, kita puterin lagi nih, ada Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Kalau misalnya kamu galau, sedia aku gak sih? Bukan hujan.

Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Dan Arin tinggal muterin aja requestan teman-teman Pro 2 ya. Sekali lagi Arin mau ucapin selamat siang untuk warga-warga TikTok yang bergabung di live TikTok kita di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas yang lagi dengerin kita juga di 105,1 FM, lagi dengerin di RRI Digital atau rri.co.id juga. Semangat, jangan lupa makan siang karena sebentar lagi jam-jam makan siang ya. Pasti udah lapar kan? Dan tentunya yang diam tuh lagi magang gitu ya. Tahu aja sih abang. Oke deh teman Pro 2 yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Kita puterin lagi tadi requestan dari Fitra, mau request lagunya 17 JKT48.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah kelar di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan pindah channel karena Arin masih nemenin ruang dengar kamu sampai nanti jam 3 sore ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,1 FM atau di RRI Digital dan juga di rri.co.id.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tau gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri.

pasangan yang cocok, kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu, bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Teman Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya jika dibiarkan kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: Habis. Uang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Dua.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman Pro2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro2. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang nggak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produser.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih di hari ini maksudnya balik lagi bareng sama aku Vidia, teman Pro 2 di sore ceria. Dan kalian masih ditemenin juga sama teman-teman dari Winfast Bengkulu. Ada siapa?
1: Ada Nida di sini
0: sama
2: Vicky.
0: Oh, Vicky mana suaranya, Vic? Coba. Dekat lagi mic-nya dong, sister. Aduh banget sister ini. Jangan diketuk-ketuk, Kakak. Karena enggak ada suaranya di situ.
1: Enggak ada, Mbak.
0: Oh, enggak ada suaranya. Tapi di suara di sini di earphone aku ada. Nanti kita coba setting ya. Yang penting suara kalian ada. Coba sapa dulu teman produanya.
1: Halo teman-teman.
3: Halo guys, apa kabar?
0: Akhirnya teman produa di sore ceria untuk hari ini video nemenin sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Tapi kalau Vicky sama Nida nanti nemenin kalian cuma sampai jam 4 aja. Oke? Ada informasi apa yang bakal mereka bagiin buat kalian semuanya? Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita balik lagi di sore ceria ya. Untuk informasi kita diawali, siapa nih yang mau bagi informasi? Ada Vicky Burki. Biasanya kalau Vicky Burki tuh ngasihnya senam ya. Ini ngasih informasi. Gak ada yang ini Vicky-nya, Vicky nama Vicky siapa sih?
1: Vicky Purwanti, Mbak.
0: Vicky Purwanti. Nah, kalau ini Vicky Purwanti mau membagikan informasi apa tuh?
1: Iya, 105,1 FM teman terbaik kamu. Nah, siapa nih yang kalau sore suka cari tempat buat jalan santai atau olahraga?
0: Aku.
1: Iya. Kalau lagi cari tempat yang nyaman, cobain deh mampir ke lapangan Merah Putih Bengkulu, teman-teman semuanya. Nah, sore ini suasananya lagi ramai. Biasanya ramai sih.
0: Ramai ya?
1: Iya,
0: biasanya. Gimana sih?
1: Yang di Pekan Sabtu itu loh, Mbak.
0: Oh.
1: Iya.
0: Yang kalau biasanya banyak orang tua bawain bocil-bocilnya.
1: Iya, gitu. Buat duduk-duduk sama keluarga.
0: Benar-benar. Iya. Ya.
1: Terus bisa juga di sana tuh jogging, bersepeda. Terus ya tadi ya, yang kayak duduk santai bareng sama keluarga dan teman-teman itu cocok banget ya buat kalian refreshing tanpa harus keluar kota.
0: Iya.
1: Kalian main aja ke sana teman-teman, jangan lupa ya, tapi tetap jaga kebersihannya di sana. Terus buat apa namanya tuh tempat itu semakin nyaman ya.
0: Benar ya. Dan tapi kalau pindah suka ngeliat ya Vicky ya, kayaknya kalau sore-sore itu suka ada anak balap-balapan gitu gak sih?
1: Iya, tapi enggak yang di lapangannya, Mbak.
0: Oh, enggak yang di lapangan Merah Putih itu ya. Lapangan Merah Putih itu yang rumput-rumputan itu ya.
1: Iya, yang rumput-rumputan itu.
0: Tapi kabarnya yang aku tahu, kita tuh enggak boleh makan di sana kan?
1: Boleh, tapi sampahnya harus dibuang, Mbak. Kalau mau masuk ke sana juga harus lepas sendal.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu teman Pro 2, karena cuacanya juga udah mulai agak redupan ya. Kalau tadi itu kayak panas banget gitu ya.
1: Apalagi nih, Mbak, duduk di sana nanti tuh bisa nyanset loh.
0: Ah, mantap udah ya. Buat anak-anak Gen Z itu suka banget.
1: Iya, suka banget.
0: Kamu di situ pernah nongkrongnya?
1: Sering, Mbak.
0: Sering nongkrong di situ.
1: Sering.
0: Oh, berarti bukan weekend aja ya kalau rame itu ya?
1: Enggak. Sore-sore kayak gini tuh banyak orang.
0: Jujurly aku tuh belum pernah teman berdua ke situ, cuman karena ngelihat aja sih kayak euforianya orang-orang di medsos tuh habis nongkrong di situ. Cuman yang Pidia tahu kemarin tuh kayak kita tuh enggak boleh bawa makan ke sana katanya sih.
1: Tapi boleh enggak, Mbak, karena orang di sana tuh pada jualan.
0: Tapi asal
1: jaga kebersihan.
0: Betul sekali.

Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Ada kabar gembira nih, teman Pro 2 dari Provinsi Bengkulu tentunya. Pemerintah Provinsi Bengkulu baru aja meraih 2 penghargaan nasional dalam ajang Adinata Syariah 2020. Luar biasa banget ya kan teman-teman. Jadi salah satunya Bengkulu itu meraih penghargaan terbaik kedua untuk kategori nilai ekspor halal dan terbaik keempat untuk kategori literasi ekonomi dan juga keuangan syariah.
1: Tentu ini jadi kabar yang membanggakan banget ya teman-teman Pro 2, apalagi buat kita masyarakat Bengkulu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Oke teman-teman, buat teman-teman Pro 2, setelah ini kita bakal lanjutin lagi dengan lagu-lagu terbaik yang siap nemenin sore hari kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.
1: Selamat sore teman Produa. Tiga tradisi leluhur khas Kabupaten Kepahyang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ketiga aset komunal yang berhasil meraih pengakuan nasional pada 3 Juli 2026 tersebut adalah adat Bokoa Iben, Mbin, Cupi, Mai Biowa, dan juga Ngidang. Keputusan bersejarah ini memperkuat identitas lokal Provinsi Bengkulu disahkan dalam sidang penempatan termin 1 tahun 2026.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, Kemenprin memperkuat ekosistem industri halal nasional untuk memperluas akses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. BPSJI Padang telah membantu 97 pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal dalam 2 tahun terakhir, termasuk memfasilitasi 25 IKM secara gratis. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 hari ini.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
2: Sore Ceria.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali di kesempatan sore ini ya, Pidi hadir untuk nemenin kalian semuanya. Dan kita tentunya ya di talk show Sore Ceria ya. Sore ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin kayak sering kita lihat ya, tapi kadang mungkin jarang kita kenal lebih dalam teman Pro 2 ya. Bicara bukan soal bangga sama budaya sendiri gitu ya, tapi kita juga sebagai generasi muda nih bisa menjunjung atau bisa mempromosikan atau membawa ke impactnya ke lingkungan sekitar kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, okay, teman Pro 2, untuk kesempatan sore ini gitu ya, udah hadir di studio bareng sama aku ada putra-putri kebudayaan. Halo Vikram, halo Intan. Belum ada suaranya. Ulang lagi dong sapa. Halo Vikram, halo Intan.
5: Semuanya.
1: Oke, apa kabar kalian?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kegiatan kalian apa untuk sebagai putra-putri kebudayaan?
5: Kegiatan kita hari ini kita mengedukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat kak.
1: Oke, baik. Jadi hari ini edukasinya ke sekolah-sekolah. Yeah. Cuman kan sekolah-sekolah sekarang lagi masa libur. Ini ya libur kan gitu. Jadi ininya ke teman-teman siapa nih?
5: Kita paling nanti apa itu?
6: Kita nanti
1: visit ya.
6: Iya, visit. Kalau misalkan sekarang kan masih lagi libur nih, kita belum bisa untuk visit ke sekolah-sekolah. Paling untuk cara lain untuk pelestarian dan edukasi, karena khususnya putra-putri budaya ini khususnya itu adalah mengedukasi dan juga menyebarluaskan tentang budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan caranya itu bukan hanya untuk turun langsung, bisa juga melalui media sosial, juga dengan konten-konten menarik agar Gen Z tentunya gitu, dan generasi muda yang malas untuk, bukan malas mungkin ya, tapi masih belum tertarik untuk mencari tahu lebih dalam. Jadi kita sebagai PPKB, yaitu putra-putri kebudayaan, bisa membantu lebih mereka untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Oke, kayak informasi yang tadi Bidia sampaikan ya, bahwa ternyata Kepahyang udah ditetapkan ada satu warisan budaya tak benda ya, yang udah diresmikan hari tanggal 3 Juli kemarin ya. Oke deh teman Pro 2, kalau ya mungkin seperti tadi Intan bilang, Fikran bilang gitu ya, kalau besok semua tarian atau mungkin juga bahasa daerah gitu ya, kemudian pakaian adat kita sampai cerita rakyat kita hilang gitu ya. Aduh, ini kan udah mulai, contoh aja kayak bahasa Enggano udah ya mulai, udah mulai punah, iya. Rejang juga udah mulai punah gitu ya. Nah ini kalau menurut Kak Fikram, Kak Intan gitu ya, apa yang paling kehilangan untuk kita lihat kasat mata untuk saat ini untuk budaya kita?
5: Yang lebih kehilangan sekali sih Kak itu,
1: Kak Fikram, mic-nya mungkin bisa lebih dekat.
5: Yang okay. paling ke Enggano sih Kak, karena Enggano, bahasa Enggano. Enggano sekarang udah mulai punah.
1: Benar.
5: Sebelum kita pemilihan kemarin kita ada karantina, kita ketemu lintas duta seprovinsi Bengkulu. Mm-hmm. Jadi kami udah punya, insya Allah bakal menjalankan program ke Pulau Enggano nantinya untuk mempromosikan bahasa Enggano ke media sosial biar bahasa Enggano tidak punah gitu.
1: Oke, okay. Kemarin perwakilan dari putra-putri dari Enggano ada nggak ikut?
6: Nggak ada. Kalau Enggano itu maksudnya ke Bengkulu Utara ya. Kalau Bengkulu Utara ada perwakilan kita satu orang.
1: Oh gitu. Oh yeah. Beda. Jadi satu gitu.
6: Iya. Yeah. Yeah. Per kabupaten.
1: Per kabupaten
6: gitu.
1: Aja. Oke, okay, baiklah. Nah ini menurut kalian seberapa penting sih untuk menjaga kebudayaan kita gitu?
6: Kalau menurut kami untuk menjaga kebudayaan itu sangat-sangat penting, karena kenapa? Kebudayaan itu kan munculnya karena ide, sebuah ide yang dilahirkan oleh orang terdahulu, oleh orang-orang yang mempunyai wawasan yang lebih luas tentunya, karena merekalah suatu budaya itu bisa tercipta. Dan untuk menjaganya itu adalah dimulai dari kita sendiri, karena biasanya manusia itu kan ada masanya mereka lupa, ada masanya mereka itu malas untuk mengingat, untuk menjaga. Jadi bisa dibilang budaya itu adalah suatu hal yang tentunya sakral dan sangat harus dijaga. Kita menghargai orang-orang yang sudah menciptakan suatu budaya.
1: Betul.
6: Kita menghargai orang-orang yang sudah mungkin lebih dahulu menjaga.
1: Benar.
6: Dan kitalah generasi muda yang harus meneruskan budaya dan juga menyebarluaskan kemanapun dengan cara apapun, dikemas dengan cara yang lebih bagus, lebih menarik, agar generasi-generasi selanjutnya itu tidak menutup mata bahwasannya budaya yang ada di provinsi kita tentunya itu sangat banyak. Dan kita memang harus sangat-sangat harus menurut kami untuk menjaga kebudayaan, dan itulah fungsi kami putra-putri kebudayaan Provinsi Bengkulu.
1: Kalian ini kan terpilihnya baru banget ya.
6: Yeah.
1: Barunya berapa lama nih?
5: Baru 2 minggu.
6: Ya.
1: Baru 2 minggu. Yeah. Oke, okay. Kayaknya hampir berdekatan sama Tabot kemarin ya.
6: Yeah. Sesudah Tabot
1: yeah. itu kalian terpilih. Kalian langsung terlibat dalam event Tabot itu atau terlibat?
5: Alhamdulillahnya sebelum kita pemilihan kita sudah terlibat di acara penutupan
6: sebelum grand final.
5: Kita udah terlibat sebagai penutup acara Tabot. Kami menampilkan tarian yaitu kami punya harmoni merah putih.
1: Oke. Cuman kan aku ngelihat Tabot ini kan juga bagian dari kebudayaan kita ya. Dan beberapa tahun terakhir mungkin apakah kalian menyimak atau tidak, sempat ada pro kontra juga tentang tradisi Tabot. Tadi aku setuju banget sama Intan, kita tuh harus ngehargain kebudayaan itu, tradisi itu yang sudah pernah dibuat sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kebudayaan itu kita gak bisa mencampur adukan dengan kepentingan pemerintah sebenarnya ya gitu. Tapi harusnya kita bisa saling mendukung, saling menghargai gitu. Aku setuju banget gitu. Tapi kalau Inta sama Fikram nih ngelihatnya, ciri khas Bengkulu tuh apa sih yang gak dimilikin sama daerah lain?
5: Kalau menurut kita sih kayak Tabot itu tersendiri
6: bunga rafflesia.
1: Bunga rafflesia, benar sih. Tapi kan bunga rafflesia ada di negara lain.
6: Iya, mungkin sebenarnya emang ada ya. Tapi mungkin karena sudah identik dari awal dan penemu mereka menemukannya di Provinsi Bengkulu, dan kita juga sudah membawa rafflesia itu jauh gitu, dan orang-orang mengenalnya bahwa Bengkulu ini adalah
1: seperti bunga rafflesia yang orang lihat bunga rafflesia identik ya gitu.
6: Di kain kita pun sudah ada rafflesia. Jadi Bengkulu itu identiknya dengan dua hal itu sih yang paling menonjol karena kami.
1: Tapi ini sekarang kan kita juga patut bangga dong, Bengkulu ini juga dikenal sebagai bumi merah putih gitu kan. Karena bagaimanapun perjuangan ya Ibu Fatmawati itu juga mengharumkan nama Bengkulu gitu. Jadi kalau sekarang orang nanya ke kalian, Bengkulu itu di mana? Itu udah jadi tugas kalian ya.
6: Iya.
1: Jadi apa yang bakal kalian bilang nanti ketika kalau ditanya Kak Intan, Kak Fikran, Bengkulu tuh di mana sih? Kalian akan jawab seperti apa?
6: Mungkin ya kalau misalkan aku pribadi itu udah pernah ditanya sama teman virtualku ya, Mbak, katanya Bengkulu itu di mana sih? Di ini ya, di Sulawesi ya katanya. Ada juga yang bilang di Batam gitu kan. Ya sebenarnya kita kalau
1: di Singapura bilang kan Bengkulen Street.
6: Ya kita kan orang-orang mungkin nggak tahu itu karena kita tuh nggak ada Sumatera ininya gitu. Kalau yang teman-teman lain kan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, kita Bengkulu gitu. Ya kita kita tuh kalau misalkan ditanya kayak gitu kan sebenarnya agak berkecil hati ya Mbak, kayak kok Bengkulu nggak dikenal ya gitu. Tapi kan kita bisa kasih tahu kalau misalkan Bengkulu itu adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera gitu. Dan juga salah satu caranya adalah kita memperkenalkan budaya kita. Biasanya seperti teman-teman aku yang di luar itu, mereka mungkin awalnya belum tahu Bengkulu itu apa. Kalau kita bilang yang jahit bendera merah putih itu asalnya dari Bengkulu loh. Oh, Ibu Fatmawati katanya gitu. Baru mereka itu nangkep gitu. Oh, ternyata Bengkulu itu di sana. Oh, ternyata Bengkulu itu di Sumatera. Jadi akan banyak hal yang bisa kita terangkan ke orang-orang yang tidak tahu di mana Bengkulu. Salah satunya itu adalah budaya.
1: Budaya, ya betul. Kalau Kak Fikram ditanya apa sih yang ada di Bengkulu, Kak Fikram bakal jawab apa?
5: Kalau aku pernah kan Kak, aku juga pernah punya teman dari luar kota. Paling aku jawab di Bengkulu ya kita ada bunga yang terbesar, yaitu bunga Rafflesia. Yang hidupnya tuh di Liku 9 itu aku bilang kan, itu identik dari kota Bengkulu. Aku bilang kayak gitu.
1: Iya ya. Kita punya pantai terpanjang.
5: Iya, pantai terpanjang.
1: Sebenarnya kita tuh
5: benteng
1: punya
5: banyak kan.
1: Iya, benteng terbesar gitu. Banyak banget cuman mereka enggak belajar sejarah tuh gimana ya? Atau di buku sejarah waktu kalian masih sekolah itu ada enggak sih diperkenalkan hal yang kayak gitu tuh? Di aku waktu masih sekolah ada gitu.
5: Iya, kalau di tempat Fikram juga ada.
1: Ada ya.
5: Ada.
6: Cuman emang mungkin enggak
1: detail.
6: Sedetail itu.
1: Tidak seluas itu juga ya. Apalagi memperkenalkan cuman sekilas-kilas, cuman ini ada Ibu Fatmawati jahit bendera tapi enggak dikasih tahu dia asalnya dari mana gitu ya. Iya, besok aku yang buat bukunya ya. Ternyata ya teman Pro 2, kalau kita lihat ya, memang sebenarnya mengemban tugas di bagian kebudayaan kan ada yang bagian pariwisata, ada bagian kebudayaan, itu punya tugas masing-masing gitu ya. Nah, selain dari tugas kalian, nah aku pengen tahu sebenarnya tujuan kalian mengikuti ajang ini tuh buat apa gitu.
5: Untuk kalau Fikram untuk Fikram sendiri sih Kak, untuk memperkenalkan kebudayaan Provinsi Bengkulu tentunya ya Kak, di media sosial, di FIFP TikTok gitu kan. Karena biar Bengkulu tuh terkenal lebih luas lagi di daerah-daerah lain, di kota-kota lain gitu.
1: Sebelumnya udah pernah Fikram lakuin belum? Kayak memperkenalkannya lewat medsos ya, kayak gitu-gitu.
5: Advokasi saya sendiri sih Kak, waktu ikut finalis Putra-Putri Kebudayaan itu sendiri. Itu kita kan selain budaya, kita di Bengkulu kan juga ada makanan khas kan Kak. Jadi untuk advokasi saya sendiri, saya akan memperkenalkan Bagar Hiu Kak.
1: Iya, gitu.
5: Bagar Hiu. Dan memperkenalkannya ke anak-anak sekolah. Bahwa di Provinsi Bengkulu itu tidak hanya budaya, tapi kita memiliki makanan khas.
1: Itu kan sebenarnya Bagar Hiu itu masih termasuk kayak beberapa orang masih mikirnya pro kontra ya. Katanya kenapa makan Bagar Hiu kan gak boleh, katanya gitu. Nah kalau Fikram melihat ini seperti apa?
5: Yang dimasak itu kan Kak, yang Bagar Hiu punai, bukan hiu yang langka. Jadi hiu punai itu yang bisa dimakan gitu.
1: Berarti itu yang harus diperjelas ya sama masyarakat ya. Karena banyak orang yang salah tanggap kan. Itu makan hiu kan enggak boleh kan. Kan di harus dilindungi. Kan satu yang dilindungi katanya gitu. Kalian ini yang baru ya. Berapa kali udah pernah ikutan ajang seperti ini?
6: Satu kali.
5: Satu kali.
1: Baru pertama kali langsung terpilih.

0: Dan semuanya itu berkontribusi sama, mm-hmm. tugasnya juga sama. Mm-hmm. Jadi nanti kalau untuk yang winner mereka akan maju ke nasional.
1: Iya, maju ke nasional. Iya.
2: Oh gitu. Nanti di nasional ketemu tuh sama dari
1: seluruh
2: putra putri kebudayaan provinsi. Ya, oke. Mudah-mudahan sih. Bengkulu udah pernah menang nggak sih waktu itu?
1: Alhamdulillah pernah menang di tahun 2022.
2: Iya. Wah. Mudah-mudahan 2026 nih
0: dapat lah
2: hokinya kita ya. Dapat bonus enggak? ini di bawah Menpora ya atau di bawah apa dari kebudayaan?
1: Di bawah Dikbud sih
2: kita. Dikbud ya kalian. Oh, di bawah Dikbud. Ya mudah-mudahan ya dapat ini ya nanti ya, Pak Dikbud ya. Pak Kadis. Ternyata tugasnya kalian itu ya kalau kita lihat ya teman Pro 2, tugas mereka ini bukan cuma pakai selempang kesana kemari ya, yang dilihat sama orang, tapi emang benar-benar kayak ngenalin budaya itu seperti apa gitu ya. Kalau teman Pro 2 mungkin pengen tanya-tanya sama Intan sama Kak Fikram juga, kalian boleh banget ya teman Pro 2, kita live di TikToknya Pro 2 ya. Di TikToknya. Oh sorry, kita gak live di TikTok ya. Kita live-nya di YouTube RRI Net Bengkulu ya. Jadi buat kalian silakan aja komen-komen di sana, nanti Bida bakal bacain komentar dari kalian. Kita simak dulu yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Woi buruan. Ah, lelet amat sih.
4: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
5: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya, bareng sama Kak Fikram, bareng sama Kak Intan di Sore Ceria ya. Dan teman Pro 2, nah ini aku pengen kita tanya-tanya lagi ya sama mereka. Kalian kalau seandainya disuruh pilih satu nih ya, budaya lestari tapi sepi peminat, atau kalian pilih viral tapi maknanya banyak yang salah paham?
4: Yang banyak yang salah paham.
3: Oh, banyak yang salah paham. Oke.
4: Okay.
3: Kalau Fikram?
5: Sama aja. Sama.
3: Dia cari apa? Cari teman ya. Jadi influencer budaya atau pejabat yang ngurus kebudayaan?
4: Influencer budaya.
3: Oke, okay. Yeah. Kenapa? Gak jadi pejabat aja. Nanti aja jawabnya. Okay. Mempertahankan tradisi apa adanya atau memodifikasi supaya disukai Gen Z?
4: Memodifikasi supaya disukai Gen Z.
3: Oke. Budaya lokal mendunia tapi diklaim negara lain, atau terkenal tapi tidak pernah dipromosikan?
4: Mungkin dikenal tapi tidak pernah dipromosikan.
3: Kalau Fikram?
5: Dikenal mungkin tidak dipromosikan juga.
3: Oke. Okay. Semua anak muda nih kalau kita lihat mungkin enggak terlalu sih, enggak semuanya. Tapi ada beberapa anak muda yang sampai saat ini hafal tarian daerah, atau semua anak muda bisa berbahasa daerah. Kalau kalian suruh pilih. Semua anak muda hafal tarian daerah atau semua anak muda bisa berbahasa daerah?
4: Bisa.
5: Semua anak muda bisa berbahasa daerah mungkin ya.
4: Tari.
3: Oh, kalau Intan tari. Bisa tari daerah. Semua anak muda bisa tari daerah. Kalau Fikram bisa
5: bisa berbahasa daerah.
3: Oke, okay. Baiklah.
4: Dua-duanya sih.
3: Gak bisa kepilih satu. Lagi ya, beda tanya. Jadi putra-putri kebudayaan sekali seumur hidup atau jadi konten kreator budaya dengan jutaan follower?
4: Mungkin putra-putri kebudayaan seumur hidup.
3: Oh gitu. Tampil di depan 10.000 orang atau diwawancarai live di TV atau radio nasional?
4: Diwawancarai.
3: Oke, makasih. Oke, baik. Viral karena prestasi atau terkenal karena konten?
4: Viral karena prestasi.
3: Aku tanya nih sekarang ya, kalian berdua tadi ngejawab pilih viral tapi maknanya banyak yang salah paham. Kenapa?
5: Intan sendiri?
4: Okay. Karena mungkin emang kita viralnya dengan kesalahpahaman. Namun kan kita sebagai putra-putri kebudayaan atau generasi muda itu bisa meluruskan. Dan mungkin cara kita untuk mengedukasi itu juga bisa lebih baik ke halayak luas, entah itu. Biasanya kan banyak salah paham itu di media sosial. Banyak netizen yang ngejudge segala macam. Akhirnya kan muncul kesalahpahaman dan lain-lain. Nah, kita sebagai generasi muda itu bisa meluruskan dan juga mengedukasi lebih luas bahwasanya apalagi kalau misalkan itu budayanya dari daerah kita tersendiri kan. Jadi kita sangat-sangat punya pegangan, punya wawasan yang lebih banyak mungkin untuk bisa diberitahu, diedukasikan kepada teman-teman semua. Dan mungkin memang orang-orang berpikir bahwa duh viralnya karena ini nih, karena jelek, karena ada kesalahpahaman itu tadi. Jadi kan kita punya semangat yang lebih luas lagi tuh untuk mengedukasi dan juga memberitahu bahwasanya enggak seperti itu, tidak seperti yang kita lihat. Dan itulah fungsi kami putra-putri kebudayaan, lebih baik meluruskan daripada orang-orang itu tidak tahu sama sekali budaya kita.
3: Oh, oke, okay. Daripada sepi peminat pada
4: daripada sepi peminat.
3: Oke. Okay. Jadi influencer budaya atau pejabat yang mengurus kebudayaan. Ini tadi jawabannya udah jelas. Jadi influencer kebudayaan. Kalau ditanya kenapa? Apa? Kan kalau jadi pejabat kan kita punya pemegang kekuasaan ibaratnya, punya kewenangan buat mengatur kebudayaan tersebut gitu. Kalau Fikram?
5: Kalau aku sendiri kan lebih baik kita menjadi influencer kebudayaan karena kita lebih baik mempromosikan budaya. Kalau kita menjadi pejabat, kita cuma memegang wewenang itu tersebut, tapi kita tidak
4: belum tentu
5: mempromosikannya ke provinsi-provinsi lain.
3: Oke, okay, baik. Terus mempertahankan tradisi apa adanya atau memodifikasi supaya disukai Gen Z? kalian pilih tadi supaya disukai Gen Z. Kalian melihatnya seperti apa sih sekarang Gen Z? Kan kalian Gen Z nih.
4: Gen Z itu sebenarnya mereka tuh pada pinter-pinter ya.
3: Benar.
4: Pada pinter-pinter.
3: Setuju aku.
4: Iya. Jadi punya kreativitas tersendiri. Nah, mereka juga tapi ada sisi magerannya untuk cari tahu hal yang mungkin udah lama nggak dicari tahu gitu kan. Dan kita tuh bisa mengemas sebuah kebudayaan dengan cara yang tentunya juga luas, entah itu dari media sosial. Kita bikin konten-konten TikTok sekarang itu kan udah banyak banget tuh. Gimana aja sih caranya gitu kan. Kita tinggal scroll-scroll aja konten A, konten B tentang budaya. Atau juga misalkan si Gen Z-nya ini mager untuk baca buku. Nah, kita bisa menciptakan suatu buku yang mungkin bisa kita kemas sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Kan sekarang juga minim generasi muda itu untuk baca buku secara offline. Aku termasuk ya Mbak, menciptakan salah satu buku online gitu tentang Bermis. Aku sendiri dari Kabupaten Seluma dan aku menciptakan salah satu buku itu untuk aku promosikan di online dan diakses secara gratis. Maksud aku banyak cara seperti yang aku lakukan, seperti yang teman-temanku lakukan. Mereka juga punya advokasi masing-masing, yaitu ada yang bikin masakan terus dibagi-bagiin sama temennya, ada yang pakai baju batik modern gitu dipakai sehari-hari. Jadi ada banyak cara seperti memakai baju batik kemana-mana. Itu menurut aku sangat-sangat menarik sih. Apalagi Gen Z itu udah banyak kreativitasnya, entah batiknya dibikin style kayak gimana. Betul. Gitu kan. Dan bisa dipakai dimanapun sekarang batik itu.
3: Benar ya. Beda juga ngelihatnya sebenarnya ya banyak lah tadi seperti yang kata Kak Intan bilang ya. Banyak cara sebenarnya buat bisa mempromosikan gitu ya untuk budaya itu sendiri supaya disukai sama Gen Z gitu. Iya. Ya. Oke. Budaya lokal mendunia tapi diklaim negara lain atau terkenal tapi tidak pernah dipromosikan. Tadi jawabannya terkenal tapi tidak pernah dipromosikan. Tadi udah sekilas sih Inta sama Kak Fikram tadi udah bilang kan kalian bisa jadi influencer gitu ya. Semua anak muda hafal tarian. Nah ini nih, muda hafal tarian daerah atau semua anak muda bisa berbahasa daerah. Kalau Kak Fikram kenapa milih anak muda bisa berbahasa daerah?
5: Karena banyak sekali anak muda sekarang yang tidak bisa berbahasa daerah.
3: Bahasa daerah yang seperti apa?
5: Yang kayak seperti bahasa Rejang mungkin ya. Rejang.
3: Aku gak bisa.
5: Iya kan kita
3: mungkin kita karena tergantung daerahnya kali Kak.
5: Ya mungkin tergantung daerahnya. Tapi lebih baik kita paham sedikit-sedikit walaupun kita yang tidak tahu sama sekali Kak. Seperti kan bahasa Enggano kan sudah mulai punah. Dan kita sebagai generasi muda tidak tahu bahasa Enggano. Jadi saya sebagai putra kebudayaan ingin belajar bahasa Enggano biar nanti saya mempromosikan kepada teman-teman saya untuk belajar bahasa daerah.
3: Pria tuh juga setuju sih ya karena Bengkulu ini termasuk yang macam-macam ya bahasanya ya. Bahasanya. Jadi kita banyak. Beda kabupaten beda bahasa, beda bahasa lagi gitu kan. Kita di kota aja pakai bahasanya Melayu kan. Di Rejang pakai bahasa lagi, bahasa Rejang. Kalau di Selatan tuh bahasa Kaur tuh bahasa apa gitu namanya gitu kan. Ada Besema apa-apa, Sekerawai kayak gitu. Itu beda-beda. Jadi kalau kayak orang Jakarta udah tau aja bahasanya Betawi gitu kan. Kalau Palembang kan ya udah bahasanya Palembang aja gitu. Kalau di Bengkulu emang banyak banget ragamnya gitu. Nah kalau Kak Intan kenapa pilih semua bisa tari daerah?
4: Mungkin
3: hafal tarian daerah.
4: Sebenarnya bukan untuk hafal banget ya, tapi setidaknya mereka tahu tarian itu dari mana dan mereka bisa mempelajari gerakan itu tersendiri karena setiap gerakan itu pasti mempunyai makna. Dan kenapa tarian? Karena sekarang itu generasi muda banyak yang pengennya ngedance aja dari luar gitu kan. Mereka hafal tarian luar, dance gitu dance. Kan hafal dance, tahu tentang barat dan lain-lain, K-pop mungkin ya. Mungkin teman-temanku juga banyak, termasuk aku juga sebenarnya suka sama K-pop. Tapi maksudnya kan kita kan berasal dari Indonesia, berasal dari Provinsi Bengkulu. Tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu budaya yang kita punya.
3: Kenapa nggak dance challenge-nya lagu daerah gitu
4: kan. Kita boleh menyukai budaya lain tapi tidak boleh lupa akan budaya kita sendiri.
3: Betul.
4: Karena kita perlu melestarikan. Kalau misalkan bukan dari kita siapa lagi?
3: Oke, jadi putra putri kebudayaan sekali seumur hidup atau jadi konten kreator budaya dengan jutaan followers. Tadi pilihnya jadi putra putri kebudayaan sekali seumur hidup. Gitu ya. Oke. Ini sekarang udah jadi gitu ya.
4: Iya, jadi sekarang.
3: Sekarang udah jadi. Viral karena prestasi atau terkenal karena konten?
4: Viral karena prestasi.
3: Iya, kenapa?
4: Karena dari prestasi itulah kita dikenal.
5: Dikenal orang ya kan?
4: Iya, dikenal sama orang. Kita orang-orang tahu kita itu karena kita mempunyai prestasi. Itu lebih enak didengar dan lebih enak untuk apa ya? Kita tuh biasanya kalau misalkan diviralkan karena prestasi jadi makin semangat juga enggak sih, Mbak?
3: Kayak gitu.
4: Nama kita misalkan ada nih di pemerintah, nama kita ada di search di Google. Asal Mbak tahu aja ya, Mbak, kita tuh udah ada nama-nama kita di Google. Misalkan di search nama Bang Vikram atau nama winner, nama aku gitu udah ada tuh. Jadi kita bangga kan, dan dari sana juga kita kayak pengen mengukir prestasi lebih luas lagi. Dan biasanya untuk upgrade diri juga ya, Bang, gitu.
3: Oke, tadi aku jadi tertarik sama omongannya Intan tadi, ngomongin soal banyak tarian daerah dan segala macam. Kenapa sih gitu kan? Maksudnya sekarang itu banyak orang yang melakukan dance challenge itu gitu kan dari luar. Nah, kenapa pada akhirnya mereka lebih banyak melirik, kalau dari kacamata kalian nih, kenapa mereka pada akhirnya banyak melirik dunia luar, apalagi ya anggaplah yang sekarang nih budaya Korea tuh udah meluas banget ya. Barat pun juga pada akhirnya tumbang gitu ya, gitu ya. Bahkan di dunia sekarang orang liatnya Korea gitu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari mereka gitu? Apa yang bisa kita contoh kemudian kita masukkan ke budaya kita?
4: Mungkin kalau budaya luar itu mereka melihat karena unik dan berbeda dengan kita. Kan kalau tarian itu kan bisa dibilang lebih sakral ya, Mbak, ya. Dan mereka tuh untuk have fun, justru mereka tuh punya entertain tersendiri, lebih ke artis gitu kan mereka itu. Jadi emang budaya mereka itu sedikit mungkin lebih terbuka daripada kita. Dan generasi muda itu pengennya emang yang unik-unik kayak gitu. Mereka tertarik, apalagi gerakannya sangat-sangat energik gitu kan. Kalau tarian itu kan dengan hati-hati juga tentunya harus diresapi gitu kan. Dan kalau budaya luar itu sudah dari lama kan dibawa ke kita, lebih banyak juga yang mengenal, terutama kalau di Bali itu kan barat banget ya, barat banget, dan hampir orang itu bukan semua, mungkin mayoritas orang-orang yang tahu Bali itu bukan di Indonesia.
3: Iya, kan? Bali, Jakarta.
4: Iya, terpisah gitu. Dan itu karena pengaruh budaya barat gitu. Dan kalau misalkan kita sebagai generasi muda itu berpikirnya, aduh nggak bisa nih kita biarin aja gitu kan. Dan salah satu caranya itu tadi, kita sebagai generasi muda itu harus terus-menerus mengekspos budaya yang ada, bukan hanya di Bengkulu tapi juga Indonesia. Dan kita boleh saja membiarkan generasi muda itu suka atau doyan sama budaya mereka, tapi jangan sampai membiarkan mereka itu melekat dengan budaya itu. Jangan
3: itu sampai, gak salah sebenarnya.
4: Iya, sebenarnya itu gak salah kalau misalkan kayak aku suka gitu lihat drakor segala macam, tapi jangan sampai kita tuh terjerumus gitu, lupa sama budaya kita, termasuk kayak berpakaian. Cara berpakaian di Indonesia itu bisa dibilang tertutup. Tapi kalau misalkan kita lihat di Jakarta, di Bali, itu kan sangat-sangat terbuka. Karena apa? Karena pengaruh budaya luar. Kita gak bisa mencegah lagi sih, Mbak, sebenarnya. Namun kita bisa mengedukasi. Kita bisa juga, terutama di Bengkulu ini kan masih alhamdulillah, kalau pengaruh seperti itu menurut aku masih minim ya. Jangan sampai juga gitu kan. Dan gak apa-apa, beneran gak apa-apa kalau misalkan mereka menyukai, tapi jangan berlarut. Dan jangan sampai mereka malah berpikir kalau budaya luar itu lebih bagus daripada kita gitu. Enggak boleh gitu. Kita punya budaya kita sendiri. Dan budaya kita itu malah lebih indah, lebih banyak gitu.
3: Betul, aku setuju. Indonesia tuh lebih indah. Udah kemana-mana tetap aja Indonesia tuh lebih indah gitu kan. Tapi Kak Vikram pernah gak sih ketemu sama, misal anak sesama Kak Vikram deh gitu, ketemu dia malu gitu sama budaya Bengkulu, kalau ke misalnya kayak dia bangga banget nih gitu sama budaya luar, atau kayak dia kalau ditanya kamu asalnya di mana, nyebutin Bengkulu tuh kayak malu.
5: Ya banyak kak, banyak.
3: Serius?
5: Iya, banyak sekali teman-teman aku kayak malu mengakui dia tuh lahirnya di Bengkulu, tinggalnya di Bengkulu tuh dia nggak mau. Apalagi aku juga ada teman aku di Jakarta kan, padahal aku tuh tahu dia tuh teman aku dari Bengkulu kan kak. Waktu kumpul sama teman-teman yang dari luar, dia bilang tinggal di mana? Gue dari Jakarta Selatan. Wow, gue bilang nggak mengakui Bengkulu, gila. Padahal kamu lahir dari mana? Kamu lahir dari mana, coy? Bahasanya gitu kan, kak.
3: Oh, tapi ketika balik ke Bengkulu pakainya bahasa Jakarta.
5: Iya, baru seminggu tuh udah pakai bahasa.
4: Gila
5: lo banget.
3: Gila banget lo, coy. Yuk ketemu sama gue nih, coy. Oke deh, teman produk. Tapi kalau udah kayak gitu pernah enggak sih enggak terus nyindir mereka kayak gitu? Oh, lu sosok misalnya kayak gitu.
5: Ya, pasti kami yang dari Bengkulu kan
4: ngerasa gimana?
5: Gimana gitu kan?
3: Langsung a side ass.
5: Betul kak.
3: Podio. Misalnya gitu ya. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya Kak Fikram ya, Kak Intan. Dan buat teman Pro 2 yang lain, kita masih tungguin juga untuk kalian yang pengen tanya-tanya sama mereka berdua. Waktunya masih ya kurang lebih 20 menit lagi ya. Jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu The Grief, teman Pro 2 ya. Dan lagu ini sudah temani kita juga hingga pukul 16:43 waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama Vidya, bareng sama Kak Fikram, bareng sama Kak Intan ya. Muhammad Fikram AA-nya apa?
1: Afriansyah.
0: Intan Nurfadila. Kak Fikram sebagai runner 4, Kak Intan sebagai best intelligentsia ya. Oke. Pengen tahu dong kalian selama proses kemarin tuh apa aja sih kegiatannya? Selama sebelum proses pemilihannya ya.
1: Iya.
0: Heeh, apain aja?
1: Kita melewati pra-karantina, dan kita melewati karantina lagi. Pra-karantina itu kita proses belajar
2: sebelum
1: grand final ya, tentunya kita belajar tarian,
0: oke.
1: Speech kita.
0: Belajar public speaking ya?
1: Iya, public speaking.
0: Terus
1: baru untuk karantina selama 4 hari. Kita belajar materi, ada materi dari Binar Beauty, OJK, Pegadaian, mitra-mitra yang telah tergabung di Putra Putri Kebudayaan.
2: Jadi kalau karantina itu fokusnya seperti mendengarkan materi.
1: Kalau
2: di pra itu persiapan kita untuk grand final, dan ada juga blocking panggung dan lain sebagainya, itu di pra karantina.
0: Gitu, jadi selama karantina banyak pelajaran-pelajaran.
2: Banyak
0: gitu. Tapi selama karantina itu kalian juga dinilai gak sih?
1: Ya tentunya dinilai, Kak.
0: Apa aja sih yang dinilai biasanya?
1: Cara kita menjawab, cara kita duduk,
2: sikap kita.
1: Karena cara kita duduk itu kan pasti diperhatikan kan, Kak, untuk menghadapi kayak
2: situasi formal.
0: Gitu. Yeah. Tapi itu diajarin nggak yang kayak gitu, manners gitu?
2: Diajarin. Bahkan dari kami TM pun itu diajarin gimana cara duduk yang benar, tegapnya cowok sama cewek itu juga diatur di sana. Jadi senior itu udah ngasih tahu di awal, bahkan sebelum kita terpilih gitu kan, dari TM udah diajarin.
0: Oke. Ini kan pasti kan jiwa kompetensinya nih menggelora banget ya selama karantina sampai ke pemilihan gitu. Kalian menekan ego kalian supaya tidak terlihat si paling itu kayak gimana? Karena kan menjaga ego tuh agak sulit ya. Tapi mungkin ada yang si paling-paling mungkin di mata kalian ada nih gitu kan. Kadang ada orang yang tapi kan ada orang yang berhasil nih menjaga egonya pada akhirnya. Kalau kalian sendiri menjaga ego kalian itu kayak gimana? Ini udah gak penilaian loh. Kalian jawab aja. Cuman aku penasaran aja gitu. Pengen tahu kan lumayan sulit ya gitu.
1: Iya sulit.
2: Sebenarnya kalau untuk melawan ego sendiri itu agak susah ya sebenarnya, apalagi kita bersaing secara sehat. Tapi balik lagi kita harus mikirin semua teman-teman kita, apalagi 15 pasang itu punya potensi yang potensi mereka masing-masing, kehebatan mereka masing-masing, kelebihan mereka masing-masing. Jadi balik lagi ke pikiran kita, mindset kita sendiri, bahwasanya kita di sini itu berkompetisi dengan baik-baik, dengan cara yang sehat. Jadi kita nggak boleh ngerasa kita paling hebat, kita nggak boleh ngerasa kita paling oke. Aku nih nanti winernya, sebenarnya kita nggak apa-apa dong, pede gitu
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Kalau di depan orang lain tuh kita harus jaga sikap kita gitu, harus tahu bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain. Dan juga kalau kita punya potensi, itu tunjukkan di depan mereka, tunjukkan di depan para senior. Kalau misalkan kita punya potensi itu, tapi dengan cara bukan yang meninggi gitu, bukan arogan gitu kan, kita pelan-pelan aja, nanti mereka juga melihat sisi kita tuh bagaimana. Dan biasanya para penilai, tentunya para juri, itu pasti tahu mana yang benar-benar punya potensi, mana yang benar-benar mempunyai cara yang baik-baik itu tadi gitu kan. Kan terkadang ada tuh orang-orang yang pengen terlihat sendiri, ada orang-orang yang pengen bersinar sendiri. Ya, tapi kan kita di sini karena kita bersaingnya dengan cara yang baik-baik, kita tuh harus saling merangkul, jangan bersinar sendiri aja gitu. Dan alhamdulillah untuk teman-teman di PPKB itu juga
1: ada.
2: Mereka semuanya solid sih. Mereka saling merangkul. Kalau kita nggak tahu itu dikasih tahu. Jadi kalau untuk kita takut dikalahkan oleh teman itu rasanya enggak deh. Kita kan juga punya punya kemampuan sendiri kemampuan ya, dan kita juga bisa kita bisa tunjukkan ke mereka kalau misalkan aku tuh bisa ini, aku tuh bisa itu. Misalkan teman-teman kita ada yang bisa nyanyi nih, nggak apa-apa, tunjukin aja sama teman-temannya, entah itu cover, entah itu kalau misalkan ada di advokasi, ada video advokasi tuh kan Mbak, kita tonjolin apa yang kita bisa, entah dari editan kita, dari diri kita sendiri kita punya apa gitu loh. Dan di depan teman-teman senior pun kita harus sopan. Itu kuncinya sih. Kalau di PPKB itu harus sopan, harus bukan cuma di PPKB, dimanapun kita berada kan kita harus tetap mempertahankan sikap dan sifat kita yang baik ya.
0: Etika dan adab.
2: Iya,
0: nomor satu.
1: Itu nomor satu.
0: Ya, oke. Ini ada yang nanya nih di WhatsApp kita, tapi nggak ada nama kebanyakan ya. Kak, aku sebenarnya suka budaya Bengkulu tapi nggak bisa nari atau nyanyi lagu daerah. Berarti aku tetap bisa ikut melestarikan budaya nggak? Kata dia kayak gitu.
1: Bisa banget.
2: Bisa banget.
1: Kalau ada kemauan, kenapa tidak ya?
2: Iya, kalau ada kemauan dan punya cara tersendiri. Kan balik lagi tadi ya Bang Fikram ya, caranya itu banyak banget. Bukan cuman kamu harus bisa tarian aja, bukan kamu harus bisa nari, nyanyi aja. Lewat sosial media, kalau misalkan nih, mungkin bukan kamu yang menciptakan suatu
1: budaya.
2: Bukan suatu ide itu tadi, misalkan ada teman kamu yang punya buku tentang budaya, kamu bantu untuk sebarin. Itu adalah salah satu cara dia untuk melestarikan budaya gitu. Ya kamu yang bantu, mungkin bukan kamu yang bikin, tapi kamu bisa bantu dia untuk sebar luasin. Nih teman aku ada bikin buku, boleh nih dibaca gitu. Atau misal temannya lagi ada dapat job dia nyanyi misal gitu, boleh nanti tonton teman aku gitu, atau misalkan ditayangkan di YouTube gitu kan, di TikTok, boleh nanti di like komen ya teman aku. Itu adalah salah satu cara untuk melestarikan. Jadi bukan harus kamu bisa nari dan lain-lain, tapi setidaknya ketika kamu udah memutuskan untuk ikut melestarikan budaya, kamu juga harus cari tahu tentang budaya itu. Jadi nggak berdiam diri ngestak di sana aja, nanti lambat laun. Kayak kami ini Mbak, mungkin awalnya kami nggak tahu tentang budaya ini, budaya itu, kayak gitu kan. Kayak tari kejai, aku baru tahu ada tari kejai gitu kan, dari Lebong. Jadi kayak kita belum mengetahui suatu hal, tapi ketika kita sudah punya niatan, kita pasti bakal mengalir tahu sendiri gitu loh. Kayak teman-teman aku awalnya banyak yang nggak tahu dari advokasi aku bermisi itu Mbak, tapi ujung-ujungnya mereka pada tahu semua gitu. Bahkan lagunya pun mereka sering nyanyiin gitu. Jadi kan kalau misalkan kita juga bergaul dengan lingkungan yang mau belajar, itu pasti bakal bisa sih. Dan yang awalnya teman-teman kita juga banyak yang nggak bisa nari, mereka bisa nari.
0: Sekarang bisa nari.
2: Iya, meskipun mereka merasa kayak, aduh susah banget, capek banget ya. Tapi mereka jadinya bisa gitu.
0: Oke, intinya kalau sama-sama mau belajar, pasti akan mengikuti gitu lah ya.
2: Cari teman yang mau belajar.
0: Cari teman yang mau belajar. Ada lagi nih, Kak Fikram, kalau aku pengen jadi putra-putri kebudayaan, harus jago public speaking dulu apa enggak katanya?
1: Aku jujur, aku kemarin waktu belum mengikuti itu public speaking aku kurang. Jadi kita belajar sambil prakarantina itu, kita belajar public speaking di putra-putri kebudayaan itu. Gak apa-apa kok kita gak punya skill public speaking, yang penting niat belajar dan niat masuk untuk putra-putri kebudayaan itu ada dari hatinya tersendiri.
0: Oke, ini kan kalian berdua juga pertama kali kan?
1: Pertama
0: ini
1: kali,
0: ini kan
1: benar-benar
0: akhirnya ya terpilih sebagai runner 4, sebagai putri, iya, putri intelijensia gitu ya. Ada lagi, sama gak ada namanya katanya. Dia bilang gini, aku ngelihat teman-teman, nah ini menyasar ke teman-teman Gen Z nih kayaknya, anak milenial nih biasa yang nanya kayak gini. Aku sering lihat teman-teman Gen Z bilang budaya budaya itu kuno. Nah kalian sebagai Gen Z ngejawabnya kayak gimana? Jangan debat ya kata dia. Kayak gimana? Budaya itu katanya kuno gitu. Tapi kita kayaknya udah kenal bahasa kayak gitu kayak udah lama deh. Orang bilang, alah budaya itu kan kuno gitu, nggak kekinian banget gitu, kayak gitu.
2: Mungkin untuk orang-orang yang beranggapan budaya itu kuno, karena mereka berpikirnya budaya itu terlahir sejak lama. Dan orang-orang lama yang menciptakan biasanya.
0: Betul.
2: Iya kan. Kalau untuk sekarang itu kan kita banyaknya meneruskan, melestarikan. Kalau untuk menciptakan itu memang orang-orang terdahulu yang benar
0: yang menciptakan.
2: Iya, menciptakan. Jadi dari sanalah muncul kuno tadi. Tapi sebenarnya kalau kita buka mata kita dengan lebar gitu, budaya itu enggak kuno. Apalagi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, budaya itu bisa kita perbaharui dengan cara terbaik tadi gitu, dengan cara-cara yang baru. Seperti sekarang itu kan kita itu udah makin maju ya, teknologi semakin maju, juga bahkan banyak cara juga untuk kita mengembangkan dan melestarikan budaya. Jadi kalau semisal orang-orang bilang budaya itu kuno, sebenarnya tidak, sangat-sangat tidak. Dan mereka itu mungkin masih nge-stuck di budaya itu adalah ide yang lama gitu, yang udah lama banget deh kayaknya kayak gitu-gitu aja budaya. Karena itu tadi, karena belum ada modifikasi dari generasi muda, promosinya masih kurang. Jadi menurut aku itu tugas kita ya, tugas kita sebagai, bukan cuman kita yang putra-putri itu saja budaya, tapi juga teman-teman di luar sana, bukan juga generasi muda saja, orang tua, anak kecil sekalipun itu bisa banget gitu. Budaya itu tidak kuno.
0: Iya, betul. Karena teknologi udah secanggih apa sih sekarang gitu. Kalian bisa mempromosikannya dengan cara yang baru. Anggaplah yang baru saja kita lakukan adalah tabot ya. Mungkin orang dulu taunya udah cuman tabot doang. Sekarang udah ada bazar UMKM, udah ada kayak kalian nih penampilan-penampilan dari macam-macam lah gitu ya. Ada yang tari, ada sekarang lomba-lomba macam-macamnya gitu kan. Jadi ini juga termasuk yang terus dikembangkan gitu. Tapi budaya tabotnya nggak pernah kita hilangkan gitu ya.
2: Sakralnya banget tuh nggak boleh ditinggalin.
0: Iya, sakralnya aja tuh nggak boleh ditinggalin. Malah sekarang menurut aku, bahkan kemarin aku ngeliat beberapa ada selebgram juga yang mempromosikan. Dia datang ke tabot, terus bikin konten, wah Bengkulu lagi ada tabot, gini. Terus dia promosikan, dari tabot dia jalan-jalan ke Benteng Marlboro. Siapa kemarin itu ya? Yang bule-bule itu?
1: Iya ada,
0: ya kan?
1: Ada dia.
0: Dan itu pindah ngeliat, wih keren juga, iya gitu.
2: Orang luar aja mau kan?
0: Iya bener, orang luar aja tuh kayak penasaran gitu kan sama budaya yang ada di Bengkulu gitu. Oke, mudah-mudahan kejawab ya, nggak ada namanya kakak. Terus ada yang nanya lagi. Oh ini, halo kak, aku Santi di Penurunan. Aku mau nanya sama Kak Inta sama Kak Fikram, kalau suatu saat nanti nih budaya Bengkulu bisa mendunia, menurut kakak hal pertama yang harus dibenahi apa?
1: Hal yang harus dibenahi ya.
0: Kalau Fikram deh, menurut versinya Fikram apa?
1: Yang harus dibenahi menurut aku.
0: Oke, kalau itu yang mungkin menurut Fikram pengen ditonjolin banget tuh apa? Dari kebudayaan Bengkulu. Apanya?
1: Tabotnya.
0: Yeah. Oke, okay, budaya tabotnya.
1: Budaya tabot.
0: Karena sekarang udah jadi masuk kerja nasional ya, apa kegiatan apa ya, nasional udah, gitu
1: udah,
0: ya
1: KEK
0: apa hal gitu. Nah ya udah masuk tahap nasional kan gitu, jadi udah harusnya udah mendunia lagi ini gitu ya, tabot kalau Kak Fikram. Kalau kain tan apanya,
2: mungkin kain kita
0: batik kita.
2: Jadi karena mungkin
0: kita ngomongnya kain atau batik sih? Kain basure atau batik basure?
1: Batik basure kain ya kan?
0: Suwini beda tungguin gak apa-apa. Kain besure atau batik besure? Kain tan?
1: Kain batik besure.
0: Oh, kain batik besure. Oh gitu, jadi kita bilangnya kain batik besure. Oke, okay. Nah kalau kenapa kain tan milih kain batik besure?
2: Karena mungkin emang kalau di Provinsi Bengkulu kita udah sangat umum ya pakai gitu. Cuman orang-orang luar mungkin masih bingung ini batik dari mana. Kalau misalkan kita pakai batik di acara-acara provinsi lain, itu masih ada yang belum tahu. Termasuk waktu itu ada salah satu keluarga aku yang emang dia udah menetap lama. Bukan keluarga sih sebenarnya jatuhnya, kayak udah dianggap keluarga lah, temennya ayahku gitu. Masih dia nggak tahu gitu itu batik dari mana. Meskipun udah ada rafflesianya, tapi mungkin dia bertanya-tanya kan, ini dari mana gitu. Masih ada orang-orang yang belum tahu tentang batik kita itu tadi. Jadi menurut aku, Biar ini lebih dikenal itu kan dari kita tadi kan, kita yang melestarikan, kita yang membawa. Kalau misalkan ada acara-acara di luar provinsi, kita bisa aja pakai dari provinsi kita, nggak harus batik Indonesia banget, batik Jawa atau apa, kan kita bisa bawa batik kita itu tadi pakai kemana-mana. Atau di keseharian kita pun acara-acara formal menurut aku sangat wajar kalau misalkan kita memakai batik gitu. Sangat wajar.
0: Kalau di Bengkulu nih sebenarnya identik batik kita tuh apa sih? Raflesia itu ya?
1: Raflesia.
0: Atau ada motif batik khas banget mungkin yang
2: aksara.
0: Oh, aksara.
2: Iya, terus ada.
0: Oh, gitu.
2: Ada raflesia, ada kaligrafi.
1: Kan sekarang ya, batik di Kaur juga ada batik gurita ya.
0: Iya.
2: Di Seluma ada batik remis. Mungkin teman-teman belum tahu kan? Belum tahu karena itu baru banget. Ada juga
1: batik Diwo,
2: betul. Jadi udah banyak variasinya.
0: Batik Diwo, gitu. Iya benar. Tapi kan kalau di daerah lain kan mereka memang punya ciri khas ya, kayak mega bendung gitu kan. Terus kalau dari aku lupa lagi dari mana aja. Pokoknya kalau Jogja tuh mereka punya batik Jogja khas banget dengan kerisnya dengan segala macamnya gitu. Udah kita udah bisa ngeliat, oh itu batik Jogja gitu. Ini batik Jawa Barat gitu kan. Terus cuman kalau di Bengkulu nih kayak khasnya banget tuh
1: kayaknya bunga raflesia dan kaligrafi.
2: Raflesia itu ya, raflesianya sama kaligrafi
0: ya.
2: Tapi yang paling pertama kali orang lihat itu pasti raflesianya.
0: Raflesianya gitu ya.
2: Beda gitu kan
0: sama. Beda. Oke. Dua versi yang berbeda. Berarti kalau Intan bilangnya kalau bisa hal pertama yang harus dibenahi adalah mungkin pengen lebih melestarikan lagi kain batik Besure. Kalau Kak Fikram adalah festival Tabotnya gitu. Festival Tabot tahun depan kalau bisa ya, bazarnya tuh wah gitu ya. Kayaknya dari tahun ini udah wah dan banyak banget. Cuman aku pengen jujur, pengen UMKM-nya tuh kayak lebih banyak lagi gak sih? Kita ini bertepatan sama PRJ Jakarta loh.
1: Iya, bertepatan banget
0: sama PRJ Jakarta gitu. Dan pada akhirnya bukannya apa, aku malah akhir membandingkan, kenapa sih gak ada yang kayak gitu di bazar kita gitu kan, di tabotnya kita ada makanan yang lucu-lucu gitu kan. Yang ini yang kita lihat ya, dari sini ini jual ini sama. Yang beda dia tiap tahun adalah cuman bajunya ya. Tahun ini baju Kicamania. tahun lalu bajunya Tatuntung, Anomali. Iya, tahun ini Kicau Mania paling banyak.
2: Dan selalu padat banget.
0: Iya, dan selalu padat banget. Ya, pengennya sih punya area yang bisa
1: lebih luas.
0: Lebih
1: enak lagi.
0: Benar.
2: Enggak, karena kita mepet-mepet banget kalau di sana. Apalagi untuk
1: apalagi penutupan ya. Penutupan itu benar-benar kayak
2: udah kayak dipijak.
1: Berdesak-desakan, dipijak.
0: Benar. Kata teman-teman, aku kan kebetulan enggak nyemplung ya pas malam karena tahu kreditnya kayak gimana. Sampai yang jalan aja, orang yang jalan tuh enggak bisa jalan.
1: Iya, bisa benar-benar padat.
2: Kami ngalamin banget itu di malam penutupan. Jadi sampai apalagi kan itu habis hujan ya. Jadi
1: hujan.
2: Area yang dekat pantai itu banjir, enggak bisa kita lewatin kecuali
0: itu
2: jalan tengah.
0: Itu, aduh, tahun depan mudah-mudahan kita
2: pindah
0: ya, iya ya, mudah-mudahan tahun depan nih yang
1: balik
0: di kampung
1: ya,
0: iya, yang kampung udah menaraknya mungkin udah dibenerin. Kalau bisa, hilang misalnya kayak gitu, itu kan lebih luas lagi.
2: Iya, lebih luas dan akses untuk masuk itu lebih banyak daripada di sana itu cuma satu.
0: Benar sekali. Terima kasih by the way, tapi Kakak Intan, Kak Fikram, waktu kita udah habis. Udah sharing-sharing di Pro 2 ya. Mudah-mudahan ini baru 2 minggu kerja. Masih panjang banget, setahun ya. Jadi masih banyak lagi agenda-agenda kesana kemarinya yang harus kalian lakuin. Mudah-mudahan lancar semuanya.
1: Amin.
0: Dan banyak dapat dukungan dari berbagai pihak ya. Oke deh, teman Pro 2 video juga kayaknya juga harus pamit untuk sore ceria kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pidah pamit, bye-bye. Kak Fikram juga pamit,
1: bye-bye.
0: Kak Intan.
2: Thank you.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih video temani tentunya untuk sore hari ini di sore ceria ya. Nah, sekarang adalah waktunya hujan ya, setelah tadi sempat, sebenarnya tadi siang tuh udah sempat mendung gak sih ya, tapi tiba-tiba panas lagi gitu. Jadi kita sekarang emang terkecoh banget sama cuaca yang tidak menentu ya teman Pro 2. Buktinya aja sore ini tiba-tiba hujan deras banget mengguyur kota Bengkulu. Tapi beda gak tahu ya apakah seluruh kota Bengkulu ini atau hanya sekitaran jalan S. Parman aja. Karena kalau di jalan S. Parman itu cukup deras ya teman Pro 2 ya. Jadi buat yang melintasi sekitar jalan S. Parman dan sekitarnya, hati-hati di jalan karena jalanannya licin. Terus juga jangan lupa untuk pakai jas hujan ya, supaya gak kehujanan teman Pro 2. Oke, Pida nanti bakal bagikan informasi infografis buat kalian semuanya. Buat yang baru pada gabungan, selamat sore aja semuanya. Dan selamat menyimak tentunya informasi yang bakal Pida hadirkan buat kalian. Stay tune.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi informasi untuk kali ini pindah kutip dari Indonesia Baik ya. Kamu pernah gak sih ngalamin kayak listrik tiba-tiba padam? Wah, itu udah bisa bikin panik ya. Apalagi padamnya pas pagi-pagi kita lagi repot-repot mau kerja, mau kuliah, mau sekolah. Udahlah gitu ya. Apalagi mungkin kalau malam. Tapi jujur sih, semua kalau udah padam tuh kayak kita gak bisa ngapa-ngapain, teman Pro 2. Tapi sebelum buru-buru ngelapor nih, teman Pro 2 bisa cek dulu ya informasi pemadaman melalui PLN Mobile. Jadi kalau memang karena ada gangguan, pengaduan, itu juga bisa langsung dikirim melalui PLN Mobile. Praktis, cepat, dan juga bisa dilakukan kapan aja langsung dari smartphone ya. Caranya kayak gimana? Nah, caranya yang pertama, teman Pro 2 itu bisa buka aplikasi PLN Mobile, nanti pilih menu pengaduannya seperti apa, pilih fitur padam sekitar saya, nanti lihat detail wilayah terdampak dan estimasi waktu penormalannya gitu, teman Pro 2. Terus untuk bisa melakukan hal tersebut, kalian harus ngunduh dulu nih aplikasi PLN Mobile-nya, terus baru masuk ke menu utamanya, ke pengaduan, pilih jenisnya, keluhan pengaduan listrik padam gitu. Nanti pilih deh identitas pelanggan ya yang terbaru atau input ID PEL-nya gitu. Nanti baru deh pakai titik koordinat lokasi gangguan. Nanti macam-macam deh, pokoknya disuruh ngisi berbagai macam data di sini, tinggal pilih lanjutkan, keluar semua nanti data yang kalian butuhin. Tapi aku seneng banget ya, aku udah beberapa kali melakukan pelayanan konsumen menggunakan customer service di 123 ya, teman Pro 2, itu gercep banget PLN-nya. Jadi aku nggak di endorse ya, aku nggak di endorse je. Tapi emang benar. Kalau kita telepon customer service di 123 ya, itu mereka nggak lama langsung ngerespon. Jadi yang di daerah PLN-nya di daerah itu langsung ngerespon gitu. Ya kak, kami dapat ini, gangguannya apa gitu. Nanti dikasih tahu, mereka langsung cek TKP. Aku udah beberapa kali menggunakan customer service 123, itu emang benar-benar mempan banget. Nah, apalagi kalau pakai ada mobile kayak gini, pastinya langsung lebih cepet ya gitu. Oke, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ya. Kita nikmatin dulu deh beberapa lagu berikut, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi barengan sama Vidya ya. Dan teman Pro 2, kita ke informasi yang satu ini. Kalau tadi kita ngomongin soal pemadaman listrik ya, atau pengaduannya. Nah kali ini gitu ya, buat kalian yang sering ngalamin padam listrik, kalian sebagai pelanggan itu berhak dapat kompensasi ya. Jangan langsung pasrah, karena ternyata pelanggan PLN itu punya hak untuk mendapatkan kompensasi apabila terjadi gangguan listrik yang melebihi standar tingkat mutu pelayanan atau TMP yang berlaku. Kompensasinya gimana? Nanti dikasihnya secara bertingkat ya, sesuai lamanya gangguan, kayak mulai dari 50% hingga 500% dari biaya beban atau rekening minimum. Nah, kalau semakin lama durasi gangguan di atas standar pelayanan, jadi semakin besar juga kompensasi yang diberikan teman Pro 2 ya. Dan pelanggan itu nggak perlu mengajukan klaim secara manual, karena kompensasinya bakal diberikan secara otomatis melalui pengurangan tagihan listrik atau penambahan nilai pada pembelian token listrik di periode berikutnya. Pokoknya sesuai sama ketentuan yang berlaku. Ada yang baru tahu tentang hal ini teman Pro 2? Atau mungkin ada yang sudah tahu dari dulu? Tapi mungkin apa namanya, jarang sekali ya dari kita tahu ya. Karena lamanya gangguan, besaran kompensasinya juga beda-beda. Kayak kalau sampai dengan 2 jam biasanya 50% dari biaya beban rekening minimum. Terus lebih dari 2 sampai 4 jam biasa 70% dari biaya beban rekening minimum. Nah gimana kalau sampai 40 jam misalnya, itu 500% dari biaya beban atau rekening minimum teman Pro 2 ya. Nanti bakal dapat besaran kompensasinya segitu. Gitu ya. Jadi enggak usah takut lagi kalian rugi nih bayar mahal listrik segala macam, enggak, semuanya ada kompensasinya teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal balik tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih semangatnya nih? Udah capek sih sebenarnya, udah seharian kita berkegiatan. Ya sekarang pun juga udah di jam 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang juga kayaknya habis hujan gini tuh udaranya adem banget ya. Kayak cocok banget gitu ya buat nemenin perjalanan pulang, santai di rumah gitu ya. Atau nongkrong-nongkrong bareng temen gitu ya. Ya pokoknya semoga yang tadi sempat kehujanan udah bisa menghangatkan badan ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, tetap stay bareng Pro 2 karena masih banyak lagu-lagu kece, info seru yang tentu bakal nemenin sore kamu sampai malam ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro2FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2FM.
3: Sore

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Maudie Ayunda lewat lagunya Perahu Kertas ya. Dan lagu ini sudah teman kita hingga pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya sekarang udah ada yang belum sholat maghrib. Lanjut ya teman Pro 2 ya. Terus kalau masih di jalan, cari masjid-masjid terdekat aja yang ada di sekitar kalian semuanya. Untuk malam hari ini, teman Pro 2 kebersamaan Vidya menemani kalian sampai di jam 7 malam aja, karena di jam 7-nya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta ya, untuk menyimak music live chat ya. Jadi pantengin aja terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini kita ke lagu yang satu ini teman Pro 2. Beda punya Raim Iqra.

Teman Pro 2 selanjutnya kami cukupkan sampai di sini untuk gelaran kita di sore hari ini. Dan selanjutnya video bakal ngajakin kalian untuk nyimakin Music Live Chat. Stay tune di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pida pamit. Bye bye. Teman terbaik.

0: apa di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes, ya. Betul banget.
0: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Edi dan juga Davin Abenilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistiyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, bener.
0: Setelah berapa lama ya, Bu?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih lama.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya,
1: bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kan,
0: ada. Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 17 bulan 7?
0: Enggak. Iya, nih. Hah? Hari ini. Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek, tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh.
1: Bener,
0: luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih,
0: 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
2: Kalau 42
1: itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya benar.
2: Ini pas dua, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Oh wow.
2: Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita nggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini. Apa sih kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerinnya podcast.
2: Jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu aku berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi? lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya, 5 bulan, 6 bulan
2: untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya kita. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin enggak waktu? Ya udah deh, gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya, masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh berdua.
2: Benar. Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
2: Iya, karena kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus, tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan, gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, Kak Usi, tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di lagu ini.

0: gimana ya, emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga
1: mungkin. Sedih kenapa sih Indonesia? Jangan dipancing.
0: Bener. Hari ini yang mau check out tapi gak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
2: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu. Nah, ini berarti apa nih, bercerita tentang apa maksudnya, kita apa kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
1: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
2: Oh, oke.
1: Lebih begitu sebenarnya.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seadanya, lo lo terima seadanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit bisa ya kan nyerah. Nah ini tuh enggak, jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seadanya kita gitu, makanya judulnya Seadanya Kamu. Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
0: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
1: Pinter banget sih gue ngomong ya.
0: Tahu nggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
1: Oh, bener. Udah khatam tuh ya.
0: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
2: Waduh, gitu.
0: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat sama berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak, berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
1: Menikah dari 2012.
0: Oh kan,
2: oke.
1: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
2: Iya, 19 tahun kurang lebih.
1: Apa tipsnya?
0: Yeah.
1: Waduh.
0: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
2: Ah, itu dia sih.
1: Standar TikTok.
2: Standar TikTok.
0: Tahu
1: enggak? Benar. Apa itu?
0: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
2: Benar.
0: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
2: Betul.
0: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
2: harus
0: lagi?
2: Pamit sama orang tuanya.
0: Oh, pamit sama orang tuanya.
2: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
1: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu harusnya.
2: Bisa juga.
1: Kan?
2: Bisa juga.
0: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
2: Iya, mungkin ada yang aneh.
1: Kalau yang tadi enggak aneh.
0: Enggak aneh. Iya, benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
2: Ada yang sebenarnya mungkin agak-agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
1: Iya, itu standar TikTok tuh.
2: Nah,
0: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
1: Itu enggak.
2: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
0: lebay. Kan ada lah gitu kan.
2: Bener.
0: Itu tuh gimana?
1: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
2: Benar.
1: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah. Kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
2: Oke.
1: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, ya enggak bisa gitu. Harus saling.
2: Benar.
1: Itu tips dari aku.
0: Cukup ya.
2: Cukup.
0: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
1: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
0: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
2: Benar.
1: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
0: Oh iya, benar.
1: Kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Pas banget dong.
1: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu. Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu, kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
0: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
1: Apa yang menang? waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
0: di majalah gitu kan.
1: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
0: Oh iya,
1: ya, itu udah 400.000 dapet tuh waktu itu.
0: Wow, iya, banyak
2: ya, banyak
0: lumayan ya,
1: jadi kekurangannya nggak bisa terima.
0: Nice.
1: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
0: Banyak harus lebih mengerti lagi.
2: Bener ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
1: Baru habis lebaran lah kita.
0: Oh baru, oke.
2: Bener-bener, jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
1: Opi Kurdi itu orang.
0: Nice.
2: Bener.
0: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
1: iya
0: sih. Ini
1: iya,
0: sih.
1: Iya bener.
2: Bener.
1: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
0: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
1: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
2: Oh iya, udah.
1: Komit nggak? Komit ya udah.
0: Jalanin gitu. Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
1: Yes,
0: gitu.
1: Fun project. Bener.
2: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya?
1: Makanya.
0: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
2: Betul, sambil nyetir ya kan.
0: Kalau
2: merenung.
0: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
0: Di kirinya.
2: Kalau gitu ya.
0: Bener.
2: Oh, mungkin di luar negeri.
1: Di luar negeri. Pas kiri gini. Kayaknya
0: enggak
1: deh.
0: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
0: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Ya udah kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
0: Let's
2: dari
0: go.
2: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Chelsea Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu ngobrol dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap-cucuda.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah, berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya, lebih
2: menantang
0: nyanyi. Benar-benar ya. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah, kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Lu kan suka pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja. Nah,
1: sekarang kita motoran aja.
0: Motoran.
1: Alright, selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Tenis juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: bener-bener kan?
2: Gitu.
1: Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, sekarang
2: lari edik ya, mungkin karena ada program-program gitu. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habit itu udah ada.
1: Aku bayanginnya males sih. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu, aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube.
1: Okay.
2: Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan, bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, bener.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ada video kan paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya. Nggak, aku juga masih
2: ngerasain
0: ketik rek
2: ya, benar-benar. Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Kausi buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
1: Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Ya,
1: karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau hasbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh. Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban. Untuk Kak Usi,
2: yeah.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku nggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh.
2: Aku suka matcha, cuma kopi aja.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau nggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, bener. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah.
1: Oke, okay, alright. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Gitu.
2: Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu.
0: Iya, benar-benar.
2: Kasihan ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa jadi klet-klet cat dimanapun kita kasih.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh, sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pasti lari. Aku lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya kita mikir bercanda.
0: Bener.
2: Iya sampai aku naik ke atas pohon sampai di.
1: Yo. Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Gak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Kan? Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid yang enggak
0: ada
1: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang. Ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
0: lah. Tas.
2: Wah, gak tau waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
2: Gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang, agak kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku enggak pernah nanya. Sampai jurusannya pun enggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya. Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Benar.
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu strong, kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, ya generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi?
0: Jawabannya
1: lari lah. Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh.
1: Nah,
2: kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar, hari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: DMLZ Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek
2: ada
0: di YouTube, ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara dekat.
2: Zaman dulu banget, ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya,
1: betul. Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang
0: ya masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya, benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
0: Nama gue Ditama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini

0: sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
1: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Teman Pro 2 kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Ada yang caters dengan Bandung City, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan teman Pro 2, besok mau beraktivitas di luar ruangan kah? Kalau iya, jangan cuma siapin outfit ya, tapi siapin juga payung atau jas hujan, teman Pro 2. Jadi kamu masih bareng Andrian di Jaga Malam hari ini, dan ada info cuaca yang wajib kamu tahu nih, teman berdua. Jadi berdasarkan perakiran BMKG Rabu 8 Juli 2026, besok itu ada 14 provinsi yang berpotensi mengalami hujan lebat. Dan kabar ini juga berlaku untuk kita di Bengkulu, jadi jangan sampai lengah ya, meskipun sekarang lagi musim kemarau. Dan BMKG juga menjelaskan kondisi ini dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer yang masih mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi selain hujan lebat, beberapa daerah juga berpotensi mengalami angin kencang dan juga petir. Jadi teman Pro 2, kalau besok kamu harus beraktivitas di luar, tetap utamakan keselamatan, hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir, dan selalu pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Dan ingat, musim kemarau bukan berarti hujan benar-benar libur, teman Pro 2. Jadi tetap harus dipersiapkan semua alat-alat yang bisa membantu kamu melalui hari walaupun hujan besok akan datang ya. Dan dari Young Caters kita lanjut lagi di malam hari ini, ada Samuel Cipta, Pencuri Malam, segera hadir di ruang dengar kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Sucker. Oh. Love.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Kamu masih di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2. Dan saat ini kita sudah berada pada pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kamu memilih lagu favorit kamu di special request Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2. Aku punya banyak lagu, baik lagu Indonesia maupun manca, yang bisa kamu pilih di 0811 7322 330.

0: gas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Kamu masih di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2. Jadi kalau kita bicara tentang sepak bola ya, teman Pro 2, mumpung masih di vibe Piala Dunia nih, teman Pro 2. Jadi kalau sepak bola itu memang itu merupakan komponen-komponennya banyak ya. Jadi itu memang tentang skill, strategi, dan sportivitas juga. Tapi kalau dibumbui komentar rasis, pertandingan itu bisa berubah jadi perdebatan dunia nih, teman Pro 2. Dan tentang ini, kabar ini datang dari Piala Dunia 2026 yang mana kapten timnas Prancis Kylian Mbappe mengecam keras komentar bernada rasis yang dilontarkan senator Paraguay Celeste Amarilia, yang mana usai laga babak 16 besar Perancis bertemu dengan Paraguay yang dimenangkan oleh Perancis dengan skor 1-0, teman Pro 2. Dan pernyataan itu langsung menuai kecaman dari berbagai pihak ya, mulai dari Presiden Perancis Emmanuel Macron, Federasi Sepak Bola Perancis, hingga FIFA yang menegaskan bahwa rasisme tidak punya tempat di dunia sepak bola maupun di masyarakat. Dan pemerintah Paraguay juga ikut menyatakan bahwa ucapan sang senator tidak mewakili sikap resmi negara maupun rakyatnya, karena di lapangan yang seharusnya dinilai adalah permainan, bukan warna kulit atau asal-usul seseorang. Dan sepak bola boleh penuh rivalitas, tapi rasa hormat harus selalu jadi pemenangnya, teman-teman berdua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies itu cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Produsen.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produser.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: galau malam-malam.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman.

Teman Produa, demikian Produa menemani kamu untuk hari ini edisi 7 Juli 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian Babin undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Programa 2. Mengudara Malu FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Just music.

cerah jiwa. 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
3: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
2: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis, sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
3: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
2: Ingat, jangan bucin ya.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sepada kamu ditemenin sama Arin ya. Untuk edisi kita hari ini Rabu 8 Juli 2026 sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Semoga tetap semangat ya. Jangan lupa sarapan dulu sebelum berangkat. Kalau misalnya enggak keburu sarapan di rumah, bawa bekal atau cari sarapan terdekat ya teman Pro 2. Dan yang sudah mulai jalan, hati-hati di jalan ya, karena kalau dilihat sekarang tuh mendung, tadi berangkat ke kantor agak sedikit gerimis ya teman Pro 2. Dan seperti biasa juga nanti Arin bakalan update untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Pro 2 FM. Teman

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada dan tentunya masih bareng Arin sampai jam 10 nanti ya. Seperti biasa, Arin mau kasih kamu informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu. Hari ini kita akan mendengarkan sama-sama laporannya dari forecasternya Mbak Evi ya. Kira-kira hari ini bakalan terang benderang atau hujan seharian ya, teman Pro 2. Kita dengerin sama-sama melalui via voice note.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian Kabupaten wilayah Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang, dan Seluma. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur laut sampai barat daya dengan kecepatan rata-rata 3 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi Bengkulu melaporkan.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dakewel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 pernah enggak bangun tidur bukannya segar tapi malah badan jadi pegal-pegal semua? Ternyata penyebabnya itu bisa macam-macam ya. Mulai dari posisi tidur yang kurang pas, kasur atau bantal yang enggak nyaman, kurang gerak, kurang minum air putih, sampai habis aktivitas berat. Nah, pola makan yang kurang seimbang dan beberapa kondisi kesehatan itu juga bisa jadi pemicunya. Kalau pegalnya sering muncul atau makin parah, jangan anggap sepele ya. Sebaiknya segera periksa ke dokter ya, teman Pro 2.